0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
4: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Saya yakin sekali pepatah yang kita kenal selama ini tentu pernah menyinggung kata ayam. Tapi saya kurang ingat apakah juga sering menyinggung induk ayam. Induk ayam. Nah, hari ini induk ayam akan berjumpa dengan kita dalam edisi pepatah Taiwan hari ini.今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。那 teman-teman, mari segera kita mengenal pepatah Taiwan dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin dan kata induk ayam. Dalam Tai-nya, kata induk ayam ada juga sinonimnya.
4: Gebo.给布，这个给布也有人念成给布，给布啊，都是母鸡的意思。
3: Jadi bisa seperti ini，
4: 给布
3: ，dan juga bisa seperti ini，
4: 给布。
3: Dan dalam Mandarinnya induk ayam adalah
4: 母鸡，母鸡，
3: 母鸡。Nah kita mengenal induk ayam。Dan bagaimana dengan ayam jantannya? Ayam jantan adalah kongci, kongci. Jadi untuk satwa, biasanya kita menggunakan mu atau kong. Mu adalah untuk yang betina, kong adalah untuk yang jantan. Jadi misalnya munio adalah sapi betina.Nah, demikian seterusnya. Nah, sebuah kata seperti terbang melompati tembok. Jadi sebenarnya bukan terbang, tetapi melompat sehingga seperti terbang. Tindakan melompati tembok seperti ini dalam Tai-nya.
4: 跳球, 跳球.
3: Dan dalam Mandarin-nya.
4: 跳跃翻过墙, 跳跃翻过墙.
3: Jadi misalnya ada orang yang mungkin dikejar sampai terbirit-birit larinya, maka kemungkinan besar ia mempunyai kemampuan di luar kebiasaan, kemampuan luar biasa, sehingga ia seperti bisa terbang, sehingga mampu melompati tembok yang tinggi. Nah, tadi kita berkenalan dengan induk ayam. Karena ada induk ayam, maka pasti ada ayam kecil.Ayam kecil adalah tai-nya
4: Geakia. Geakia.
3: Ayam kecil mandarinya
4: Xiaoji. Xiaoji.
3: Xiaoji gampang saja. Kecil adalah xiao, ji adalah ayam. Dan satu lagi, tindakan menjiplak persis, menjiplak sangat persis dalam tai-nya
4: Kua yu.Kua yu.
3: Menjiplak dengan persis dalam Mandarinnya.
4: Zhao zhe yang ben zuo. Zhao zhe yang ben zuo.

0: 阿达五有样学样，有样学样，
1: 照着样本做，有样学样。Menjimpla mencontoh apa yang dilakukan misalnya, dan juga有样学样。Jadi contohnya 有样学样 adalah misalnya ada anak kecil yang suka latah melihat orang dewasa menggaruk kepala, ia ikut garuk kepala. Atau misalnya orang tuanya mempunyai tabiat yang buruk, maka anak kecil segera mencontoh tabiat buruk tersebut. Nah, tindakan seperti ini adalah 有样学样。Ada sebuah rupa, sebuah tindakan, maka segera ditiru, dijiplak. Jadi mirip dengan menjiplak persis. Nah, teman-teman, sekarang kita simak pepatah Taiwannya.
0: Taiwan 谚语：鸡母跳墙，鸡仔仔看样。鸡母跳墙，鸡仔仔看样。大人的一举一动都是小孩子学习的对象，大人应该要做好榜样，让他们学习。
1: Pepatah Taiwan ini menceritakan bahwa gerak-gerik orang dewasa adalah panutan pembelajaran bagi anak kecil. Maka sebagai orang dewasa, haruslah menjadi teladan bagi anak kecil, teladan yang baik maksudnya, menjadi contoh yang baik. Nah, kita lihat bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin.
0: 中文谚语有样学样，有样学样。
1: Rupanya pepatah Mandarin adalah kata tadi, 有样学样, mencontoh semua apa yang dilihat, seperti orang yang latah. Jadi apa saja diserap dan dijiplak dilakukan, seperti yang dilakukan orang lain tadi. Nah, teman-teman, sekarang kita simak makna cerita pepatah hari ini. Anak ayam selalu menguntit induk ayam kemana perginya. Selain merasa terlindungi, anak ayam juga meniru, mempelajari kemampuan induk ayam untuk mempertahankan kehidupan. Maka ketika anak ayam melihat induknya terbang, melompati pagar atau tembok, anak ayam juga ikut menirunya. Sebenarnya, tidak hanya anak ayam yang meniru gerak-gerik induknya, anak kecil pun juga meniru gerak-gerik orang tua atau tingkah laku orang dewasa yang hidup bersama mereka. Maka sebagai orang dewasa, hendaknya menjadi contoh teladan yang baik bagi anak kecil. Nah, maka dari itu, dalam sebuah keluarga yang mungkin suka berjudi, maka kebanyakan anak-anak mereka juga bisa berjudi. Dan merasa berjudi bukan suatu hal yang tidak baik, melainkan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang sebenarnya. Nah, teman-teman, segera kita simak kembali apa yang kita pelajari hari ini. Induk ayam, dalam tayinya ada dua.
0: Gebo, gebo. 这个 gebo 也有人念成 gebu, gebu.都是母鸡的意思。
1: Jadi, bisa seperti ini.
0: Gebo.
1: Dan juga bisa seperti ini.
0: Gebu.
1: Dan dalam mandarinya, induk ayam adalah
0: 母鸡。母鸡。
1: 母鸡。Nah, kita mengenal induk ayam dan bagaimana dengan ayam jantannya? Ayam jantan adalah 公鸡。Kong ji. Jadi untuk satwa, biasanya kita menggunakan mu atau kong. Mu adalah untuk yang betina, kong adalah untuk yang jantan. Tindakan melompati tembok seperti ini, dalam tayinya,
0: tiao qiu, tiao qiu.
1: Dan dalam mandarinya,
0: tiao yue fan guo qiang.跳跃翻过墙。
1: Ayam kecil adalah tayinya.
0: Ge a kia. Ge a kia.
1: Ayam kecil mandarinya.
0: 小鸡。小鸡。
1: 小鸡 gampang saja, kecil adalah

0: Ciao, ci adalah ayam. Dan satu lagi, tindakan menjiplak persis, menjiplak sangat persis dalam tainya. Menjiplak dengan persis dalam mandarinya.
1: 照着样本做, 有样学样。
0: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好，我们下次见喽。 Sampai jumpa.
2: Inilah Radio Taiwan Internasional.
3: Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia dengan acara Info Kita bersama saya Aditya Nugraha di sini, yang mana seperti biasa bakal membahas ya ataupun berbagi berbagai berita ataupun informasi yang ada kaitannya nih dengan dunia ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, sekali lagi kita pun sudah menyiapkan beberapa topik, baik itu berita ataupun informasi yang sangat penting sekali, khususnya bagi Anda semua ataupun kita semua yang saat ini memang datang ke Taiwan dengan tujuan adalah untuk mencari nafkah bagi keluarga ya teman-teman ya. Jadi berita yang pertama yaitu adalah adanya seorang WNI yang menjual rekening banknya ke sindikat penipuan ya, gegara tergiur akan uangnya yaitu adalah senilai 8.000 dolar Taiwan, yang mana itu berakibatkan ada sebanyak 6 korban yang mengalami kerugian hampir 500.000 dolar Taiwan gitu ya. Berapa duit kah? Untuk dirupiahkan dikalikan saja 500 yang kurang lebih. Jadi kisahnya itu ada seorang perempuan asal Indonesia, kita sebut saja namanya ST ya, yang berumur 31 tahun, yang berdomisili di Kilung, itu didakwa menjual rekening dan juga kata sandi akun kantor pos miliknya kepada sindikat penipuan seharga 8.000 dolar Taiwan ya. Lantaran katanya itu mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2024. Dan tindakannya itu menyebabkan sebanyak 6 korban itu mengalami kerugian dengan total hampir 500.000 dolar Taiwan ya akibat penipuan tersebut ya. Dan setelah menjalani persidangan, pengadilan distrik Kilung itu mempertimbangkan jikalau ST itu tinggal seorang diri di Taiwan dan juga harus menanggung biaya pengobatan ayahnya yang sakit di Indonesia, maka pengadilan itu kemudian menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara atas tindak pidana membantu pencucian uang, dan hukuman tersebut dapat diganti dengan denda yakni sebesar 90.000 dolar Taiwan serta dikenai denda tambahan yakni sebesar 10.000 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Jadi putusan pengadilan menunjukkan ST yang telah lama tinggal di Taiwan pada Oktober tahun 2024 yang lalu ya, berarti 2 tahun yang lalu, menjalin kontak dengan seorang anggota sindikat penipuan yang menggunakan nama samaran ya, bisa dibilang si Xiaoling gitu ya, melalui aplikasi LINE nih teman-teman. Kemudian pelaku itu menawarkan uang yakni sebesar 8.000 dolar Taiwan ya untuk membeli rekening dan juga kata sandi akun kantor pos milik si ST ini. Nah, karena sedang mengalami kesulitan keuangan ya pada saat itu dan juga harus menanggung biaya pengobatan ayahnya yang sakit di Indonesia, ST pun menyetujui tawaran tersebut ya. Kemudian dirinya kemudian mendatangi sebuah toko waralaba yang berlokasikan di distrik Tucheng, New Taipei, dan juga mengirimkan kartu ATM Bank Chunghwa Posnya ataupun kantor posnya itu yang terdaftar atas namanya itu melalui layanan pengiriman paket toko waralaba ya, sekaligus memberitahukan kata sandinya kepada pelaku penipuan ini. Jadi setelah memperoleh rekening milik si ST ya, sindikat penipuan tersebut, sejak tanggal 7 Oktober tahun yang sama, yakni tahun 2024, itu menjalankan aksi penipuan daring dengan modus investasi saham palsu secara intensif ya, menggunakan nama seperti mungkin saja namanya investasi Sante, kemudian juga investasi Paixing, gitu ya teman-teman ya. Dan sebanyak 6 korban, termasuk seorang korban ya bermarga Yang itu tertipu dengan total kerugian mencapai angka 487.000 dolar Taiwan yang seluruhnya itu ditransfer ke rekening kantor pos milik si ST ini. Dan setelah menyadari telah menjadi korban penipuan, ya, para korban itu melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.

Dan dari hasil penyelidikan, polisi itu menemukan jikalau seluruh dana yang masuk ke rekening tersebut itu telah ditarik habis ya teman-teman ya. Polisi pun kemudian menyerahkan si ST kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum. Kemudian lantaran hakim itu merasa ST telah menyediakan rekeningnya untuk digunakan oleh sindikat penipuan sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Namun ya, pengadilan juga mempertimbangkan si ST yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian juga berasal dari keluarga kurang mampu, serta masih harus menanggung ayahnya yang sakit di Indonesia ya. Selain itu, selama proses persidangan, si tipu mengakui perbuatannya tersebut. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan pun menjatuhkan hukuman yakni 3 bulan penjara kepada ST atas tindak pidananya dalam membantu pencucian uang, dan hukuman tersebut dapat diganti dengan membayar atau dendanya itu ya sebesar $90,000 Taiwan serta dikenai denda tambahan sebesar $10,000 Taiwan, dan putusan ini masih dapat diajukan bandingnya teman-teman ya. Kemudian sekali lagi Kadidia ingin mengingatkan, jikalau bagi Anda yang menemukan indikasi penipuan, maka segera hubungi 1955 atau saluran anti penipuan 165 ataupun nomor kantor polisi dengan nomor 110. Dan sebisa mungkin jangan pernah untuk menjual rekening ataupun kartu ATM dan juga kode PIN Anda kepada orang lain ya teman-teman ya. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh ST ini malah bakal beralih ke kita ya teman-teman ya. Maka dari itu, untuk topik pembahasan berikutnya yaitu adalah terkait yang namanya apa itu rekening palsu nih teman-teman. Jadi rekening palsu itu adalah rekening bank yang dibuka atas nama Anda tetapi Anda tidak menggunakannya nih, kemudian memberikannya kepada ataupun menjualnya kepada orang lain untuk digunakan ataupun dikendalikan, dan tentu saja kartu ATM dan kode PIN Anda itu juga diserahkan kepada orang lain. Jadi ini namanya adalah rekening palsu. Dan biasanya orang yang menggunakan rekening Anda itu adalah sindikat penipuan ataupun sindikat kriminal ya, mana mereka itu menggunakan rekening Anda itu untuk mentransfer uang masuk dan keluar demi menghindari penyelidikan pihak bank dan juga polisi. Dan karena nama pada akun itu masih milik Anda, sehingga polisi pun bakal mencari Anda ya teman-teman ya. Jadi waspadalah, jangan sampai Anda menjadi kaki tangan penipuan ya. Sekali lagi, waspadalah, jangan sampai Anda ataupun teman-teman semua itu menjadi kaki tangan penipuan. Jikalau teman-teman semua itu menjual rekening ataupun kartu ATM dan kode PIN Anda kepada orang lain ataupun membuka rekening nih untuk digunakan orang lain, maka rekening Anda itu bakal menjadi yang namanya rekening palsu tadi. Dan orang-orang yang tertipu itu bakal mentransfer uang ke rekening palsu Anda sesuai dengan petunjuk dari komplotan penipu. Kemudian komplotan penipu, kemudian itu bakal menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN Anda itu untuk menarik semua uang tersebut ya. Dan yang berarti Anda ataupun teman-teman semua yang telah membantu komplotan penipu untuk menipu orang, dan Anda juga telah melakukan kejahatan penipuan. Contohnya seperti berita yang tadi Kaditya bagikan, yaitu adalah si ST itu tadi ya. Jadi ada akibat serius nih dari yang namanya penjualan rekening ini. Yang pertama, kita itu langsung menjadi kaki tangan penipuan, yang mana bakal menghadapi tanggung jawab pidana ya teman-teman ya. Kita pun dapat ditangkap ya, dan juga dipenjara yang pastinya, dan mungkin 1 tahun sampai 10 tahun penjara. Kemudian kita pun tidak bakal dapat kembali lagi ke kampung halaman kita selama periode ini. Kemudian itu bakal dideportasi setelah selesai menjalani hukuman yang berlaku. Nah, jikalau Anda tidak bisa bekerja mencari uang di Taiwan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih dengan kehidupan keluarga Anda di Indonesia? Ya. Kemudian kedua, ya, semua rekening bank Anda itu bakal dibekukan dan kita pun bakal sulit untuk mendapatkan pinjaman ataupun kartu kredit ya teman-teman ya. Jadi biar Anda itu dapat menarik uang, itu juga bakal ada yang namanya batasan jumlah yang dapat Anda tarik setiap kali perharinya. Kemudian ketiga,
Anda itu bakal dikenakan sanksi pidana. Ya, kemudian juga memiliki catatan kriminal, sehingga yang pastinya bakal sulit ya bagi Anda ataupun kita semua untuk datang ke Taiwan lagi, ya teman-teman.

Dan terakhir, jangan pikir Anda itu bakal baik-baik saja setelah Anda meninggalkan Taiwan. Karena Anda itu bakal menjadi buronan pemerintah Taiwan. Ya, maka dari itu, jangan pernah ya untuk menjual rekening Anda. Dan untuk beberapa kasus ya, Kak Dedia pun bakal berbagi nih beberapa kasus nyata selain dari berita CST itu terkait menjual rekening itu bakal mencelakakan diri kita sendiri ya. Jadi kasus yang pertama itu adalah seorang pekerja migran ataupun mahasiswa asing di Taiwan itu menjual akun ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang ya. Dan dia pun ditangkap polisi, kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tidak dapat bekerja ataupun kembali ke negara asalnya. Jadi kurang lebih kasus yang pertama ini sama-sama kayak yang tadi beritakan dia bagikan, yaitu adalah CST. Kemudian juga masih ada kasus yang kedua, yang mana pekerja migran itu menjual rekeningnya sebelum kembali ke negara asalnya. Kemudian dia itu mengira tidak akan bermasalah. Kemudian ketika dirinya itu kembali ke Taiwan, ya, dia itu ditangkap di bandara karena telah menjadi buronan. Ya. Jadi ketika Anda menjual, kemudian juga kalau memang ada kasus penipuan, dan ketika Anda balik ke Taiwan, dan Anda pun bakal langsung ditangkap di bandara sana. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana nih caranya untuk terhindar menjadi korban rekening palsu ini? Jadi yang pertama, jangan meminjamkan atau menjual rekening bank, kartu ATM, serta kode PIN Anda kepada orang lain, dan juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama Anda. Mereka yang ingin menggunakan rekening dan juga kartu ATM Anda itu layak dicurigai. Jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, ya jikalau seseorang itu tidak peduli kenal atau tidak meminta Anda untuk membuka rekening ataupun mentransfer uang, ya berapapun imbalan yang bakal dia berikan untuk Anda, itu langsung tolak ya teman-teman. Ya. Jangan serakah dan juga jangan tertipu. Kemudian ketiga, jikalau Anda itu menemukan ada yang namanya aliran uang yang tidak jelas masuk ataupun keluar dari rekening Anda, maka segera hubungi bank dan juga polisi. Nah, itu pasti. Kemudian yang keempat, lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda, dan juga jangan pernah untuk menjual rekening Anda ya teman-teman. Jadi, lindungi diri Anda, jangan menjadi kaki tangan penipuan. Dan kali dia juga bakal menambah lagi nih beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Karena yang pertama, menjual rekening itu dapat merugikan orang lain dan juga diri Anda sendiri ya, bahkan mungkin menghancurkan hidup Anda. Itu yang pertama. Kemudian kedua, jikalau rekening Anda itu menjadi rekening penipuan ya, maka bank itu bakal memasukkan Anda ke dalam blacklist ataupun daftar hitam sehingga Anda itu tidak bakal bisa menarik uang, mengajukan pinjaman dan juga mengajukan kartu kredit lagi nih teman-teman. Kemudian ketiga ya, komplotan penipu itu mendapatkan uang dan Anda itu bakal masuk penjara. Sekarang pertanyaannya apakah itu layak nih teman-teman? Kemudian menjual rekening itu sama dengan membantu komplotan penipu mencuci uang. Itu sama dengan mungkin kita itu bakal ditangkap dan juga dijebloskan ke penjara. Dan kita hanya mendapatkan beberapa ribu dolar lewat saja, tapi komplotan penipu itu mendapatkan jutaan. Dan siapa yang sial? Kita yang sial ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, apa itu kaki tangan penipuan ya? Jadi sekali lagi ini sangat penting. Yang pertama, jikalau Anda itu membantu komplotan penipu menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN orang lain itu untuk menarik uang ataupun membantu mereka dalam mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, maka kita ataupun Anda itu telah menjadi kaki tangan penipu nih teman-teman. Kemudian kedua, jikalau Anda itu membantu komplotan penipu untuk mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun semua uang itu telah diserahkan kepada komplotan penipu tersebut, maka Anda itu telah dianggap ya, telah melakukan penipuan dan juga pencucian uang nih teman-teman. Dan polisi pun bakal tetap mencari Anda. Kemudian ketiga, yaitu adalah kaki tangan penipu itu mudah ditangkap polisi ya, sehingga komplotan penipu itu bakal meminta Anda itu untuk membantu mereka dalam mengumpulkan uang. Dan alhasil, komplotan penipu yang mendapatkan uang dan kitalah yang ditangkap polisi. Dan kita juga harus mengembalikan uang tersebut kepada orang yang ditipu. Sudah kena tangkap dan kita pun yang harus membayar denda ya teman-teman ya. Maka dari itu, berhati-hatilah karena mungkin Anda bakal kehilangan semuanya nih ya teman-teman ya. Jadi pertama, menjadi kaki tangan penipu itu bukanlah hal yang sepele ya.

0: Sekali lagi, itu bukan hal yang sepele, itu adalah tindak pidana yang serius, yang mana itu dapat mengakibatkan hukuman penjara 1-7 tahun dan harus melakukan ganti rugi yang besar ya teman-teman ya. Dan kemudian kedua, jikalau korban penipuan itu menuntut Anda, pengadilan itu bahkan dapat menyita harta Anda sebagai ganti rugi kepada korban. Kemudian ketiga, bahkan jikalau Anda itu telah menggunakan uang itu untuk membeli rumah ataupun mobil ataupun yang lain-lainnya ataupun menjual kembali kepada orang lain, pemerintah itu masih dapat mengejarnya kembali dan juga kita pun tidak bisa kabur dari yang namanya tanggung jawab itu ya teman-teman ya. Jadi maka dari itu harus diperhatikan. Kemudian setelah ini kan dia juga bakal berbagi ya kasus nyata yang lain, menjadi kaki tangan penipu, kita pun bakal kehilangan segalanya. Jadi kasus yang pertama yaitu adalah seorang mahasiswa asing yang membantu komplotan penipu menarik uang dari ATM-nya, kemudian tertangkap nih oleh polisi. Dia itu tidak hanya dikeluarkan dari sekolah dan juga diadili, tetapi juga harus mengembalikan uang kepada korban-korban. Nah, kemudian itu kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua, pekerja migran itu mendengar sebuah kabar ya, jikalau bisa mendapatkan uang dengan cepat nih, kemudian membantu komplotan penipu itu untuk menagih uang kepada orang lain, yang mana orang yang memberikan uang tersebut sebenarnya itu adalah korban penipuan. Kemudian ya, mereka itu tertangkap oleh polisi. Alhasil, mereka tidak hanya dipenjara, kemudian juga tidak dapat kembali ke negara asalnya, bahkan tidak dapat lanjut bekerja sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga pun menjadi sulit ya teman-teman ya. Kemudian kasus yang ketiga ya, turis asing itu melihat iklan lowongan pekerjaan yang di luar negeri ya, yang mana berisikan pekerjaan jangka pendek di Taiwan gitu ya, yang mana itu juga bakal memperoleh gaji tinggi. Kemudian pekerjaannya gampang, santai ya. Kemudian juga gratis tiket pesawat nih untuk datang ke Taiwan. Nah, akan tetapi mereka itu tidak tahu jikalau mereka itu telah berhadapan dengan komplotan penipu. Kemudian yang mana jikalau sesampai di Taiwan, HP dan juga paspornya itu bakal disita, sehingga mereka itu tidak dapat menghubungi keluarga dan juga teman-temannya ya. Dan pekerjaan mereka di Taiwan yaitu adalah membantu komplotan penipu tadi untuk mengumpulkan uang ya. Dan ya, yang mana setelah mengumpulkan uang sampai jumlah tertentu, barulah komplotan penipu itu bakal mengembalikan paspor Anda dan juga mengizinkan mereka itu untuk pulang ke negara asal ya. Namun jikalau mereka ataupun Anda itu tertangkap polisi, maka tidak dapat kembali ke negara asal ya, bahkan tidak mendapatkan sepeser pun ya, dan kita pun bakal menghadapi yang namanya proses hukum serta masalah ganti rugi ya. Maka dari itu sekali lagi Kak Aditya ingatkan, jangan ya sembarangan untuk memberikan data-data pribadi Anda kepada orang asing, khususnya yang tidak Anda kenal ya. Dan juga harus menyimpan baik-baik dokumen pribadi Anda seperti apa ya, paspor, ARC lah, ataupun mungkin kartu ATM Anda, rekening bank, dan juga yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Sekali lagi, tolong disimpan dengan baik-baik ya, dan juga jangan sembarangan kasih ke orang lain ya. Dan semoga saja berita yang tadi Kak Aditya sampaikan itu bisa menjadi kasusnya nyata, dan juga biar kita semua bisa lebih waspada di Taiwan.
1: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Apa kabar teman-teman semua? Yuk kita bersama-sama nyimbrung dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Bersama saya Farini Anwar.
3: Amina Chandra, kita hadir lagi dan akan membahas apa saja yang bisa
2: berkaitan
3: kita
2: dengan kehidupan kita, ya. Terutama dengan kaum perempuan ya. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa sekarang kalau di bulan Juni ini, udah akhir-akhir itu biasanya adalah musim kelulusan.
3: Iya, banyak yang diwisuda.
2: Iya, banyak yang diwisuda. Nah, kalau ngomongin soal wisuda,
3: dari TK udah diwisuda.
2: Iya sih, wisuda. Maksudnya kelulusan, ya lulusnya lulus TK juga lulus sih, iya, SD juga lulus. Kelulusan dari universitas yang biasanya ditandai dengan berarti orang ini, kelompok ini sudah siap terjun ke masyarakat.
3: Yeah.
2: Nah, yang pasti ini kita juga ngobrol sedikit nih mengenai kelulusan atau wisudanya Taiwan dengan Indonesia. Perbedaannya itu besar sekali ya. Karena Farin juga kaget lagi di Taiwan, lagi di Indonesia, kita harus benar-benar lulus semua SKS lengkap, skripsi beres, baru bisa ikut wisuda.

0: acara wisudaan.
1: Acara betul. Wisudaan baru boleh istilahnya pakai toga. Kemudian yeah. juga kalau di Indonesia kemudian juga kan boleh bilang didandan pakai konde ya kan, pakai baju kebaya meskipun ditutup lagi dengan jubah wisuda. Dan kondenya itu ya rambut sih ya didandan juga sampai ke salon dan juga foto istilahnya foto studio. Nah, mungkin ini juga karena zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin tidak sampai seriweh itu seribet itu. Nah, kalau di Taiwan asalkan Anda sudah mencapai tingkat 4 atau tingkat 5 untuk jurusan-jurusan tertentu, Anda diwajibkan untuk ikut acara wisuda. Terlepas dari apakah Anda sudah lulus ataukah
0: mungkin
1: Anda
0: mungkin ini mungkin juga sentilan kali ya.
1: Sentilan
0: nah,
1: apa?
0: Sudah saatnya kamu harus cepat-cepat selesaikan mata kuliah kamu gitu.
1: Oh, tapi mungkin jangan salah ya. Itu kan kalau menurut Fahri nih kalau udah sempat difoto, ya udah lama pelan-pelan aja toh aku udah lulus.
0: Tapi kan gelarnya enggak ada.
1: Iya, tapi kan kecandanya kalau sana kita
0: kan
1: di Indonesia.
0: Itu kan cuma kayak apa simbolis aja gitu.
1: Betul.
0: Loh. Nah,
1: tapi
0: teman-teman
1: kalau,
0: kamu sudah di wisuda nih. Kamu juga ikut wisuda. Tapi masalahnya surat-surat kamu belum.
1: Iya. Tapi kalau di Indonesia kan dia bilang kalau tunggu lulus baru bisa wisuda. Kita jadi wah kita harus lulus nih, kita harus lulus. Kalau kita enggak di wisuda, beda juga. Jadi istilahnya pemikirannya beda-beda. Yang pasti waktu itu Farini sempat kaget. Loh, jelas-jelas Farini skripsi belum bikin di lagi di Taiwan ya. Belum apa-apa, loh kok teman disuruh diikut-ikut wisuda. Loh, jadi Farini ikut-ikut aja.
0: Sama seperti di Taiwan itu untuk tidak naik kelas itu hampir tidak ada. Ada, cuman hampir tidak ada. Kecuali anak itu kebangetan. Misalnya gak pernah masuk, nilainya benar-benar anjlok, jlok. Terus gak bisa diperbaiki pun tetap anjlok. Nah itu baru tidak naik kelas. Jadi jarang ada anak yang tidak naik kelas. Menurut Aminah ini mungkin juga satu
1: pendidikan yang beda apa? Ya pemikirannya ya.
0: Ya pemikiran yang bagus juga. Karena kalau misalnya anak itu mengulang hal yang sama, dia gak bakalan maju. Menurut Aminah itu juga ya ada benarnya juga. Ya mungkin orang-orang tertentu ketika dia melihat teman-temannya sudah pada naik kelas nih. Nah gue kok ketinggalan. Nah mungkin ada yang merasa bahwa wah aku harus mengejar ketinggalanku. Tetapi ada yang memang cuek bebek ya udah.
1: Toh mungkin juga nilaiku mau merah, hijau, biru, kuning tetap aja aku naik kelas. Jadi ngapain gitu ya?
0: Enggak, maksudnya aku tidak naik kelas.
1: Enggak, bukan jadi, kalau seandainya tiap kali tidak ada perbedaan antara naik kelas. Jadi kan sudah kadang-kadang ya pemikiran seperti itu. Jadi memang banyak sekali pertimbangannya.
0: Yeah.
1: Nah, yang pasti ya tentunya Farid ini hanya menjelaskan bahwa perbedaan antara di Indonesia dan di Taiwan yang sampai sekarang ini ya, karena kemarin juga banyak yang teman-teman Indonesia ya yang bilang, "Iya, saya sudah di sudah tapi saya belum lulus SKS, saya pasti banyak yang
0: belum
1: isi ngutang katanya masih ngutang." Jadi ya tapi ya sistemnya seperti itu. Enaknya kalau wisudanya bareng itu berarti seangkatan, karena kalau seandainya tunggu wisudanya pada saat kita sudah beres semua mungkin ya kena tunda setahun atau dua tahun ya. Nah itu orangnya udah beda-beda udah gitu kita jadi kayaknya kok dewasa sendiri ya dibandingkan yang lainnya ya. Apalagi kalau bedanya lulusnya tuh lebih lama lagi ya. Jadi untungnya begitu ya. Dan beruntung karena di Taiwan seperti itu, karena Farini kemarin tuh ya nunggaknya aja sampai mepet bener-bener. Kalau seandainya tidak diselesaikan skripsinya, maka Farini statusnya hanya pernah sekolah di universitas tersebut tanpa lulus kelulusan.
0: Ya. Jadi juga ada jeda waktu yang
1: betul.
0: Ditentukan ya. Kalau misalnya sudah sampai momennya, waktunya jangan ditunda-tunda lagi.
1: Betul.
0: Harus segera diselesaikan SKS-nya, mata kuliahnya, semuanya harus segera diselesaikan. Tapi yang terpenting lagi adalah kita juga
1: setelah kelulus
0: ingin
1: kuliah,
0: tahu ya, setelah generasi muda yang mengenyam pendidikan, tujuannya kan memang mereka harus berkontribusi untuk sosial. Nah, masuk ke dunia kerja.
1: Terjun
0: nah,
1: masyarakat.
0: Dunia kerja ini penuh dengan berbagai pilihan. Mungkin ada yang sesuai dengan mata kuliah yang dia pelajari. Misalkan dia dari jurusan ekonomi nih, terjun nanti ke bisnis. Atau ada yang akuntansi, terjunnya malah ke ya mungkin ke
1: berkutut dengan angka-angka.
0: Ya. Atau ke tempat yang lain malah bekerjanya
1: konsultan
0: itu jadi guru bahasa nih. Ya mungkin saja. Jadi kadang-kadang apa yang kita pelajari itu belum tentu sesuai dengan
1: betul,
0: profesi kita.
1: Iya, tapi kadang-kadang apalagi ya sekarang kan sistemnya dari dulu sih sebenarnya kalau udah lulus pasti banyak pesaing. Jadi kadang-kadang ya mereka selalu bilang, kebanyakan ya orang bilang, ya jangan terlalu milih-milih kerjaan dulu, yang penting kerja dulu, udah gitu baru setelah itu baru pilih kira-kira kamu sukanya apa. Jangan terlalu istilahnya kekeh mesti ambil yang jurusanku. Kadang-kadang melenceng-melenceng dikit. Nah, makanya yang paling enak sih ya kayak istilahnya sekolah jurusan manajemen, ekonomi

0: Karena semua pasti ada berkaitan dengan ekonomi. Semua pasti ada berkaitan dengan pengelolaan.
1: Kalau menurut Amina beda dengan Kak Farini. Amina merasa bahwa lebih baik kita ngambil jurusan yang lebih profesional, spesifik ya. Nah, misalkan dokter nih. Nah, kalau dia keluar, dia udah tahu dia tuh dokter. Nah, sementara kalau misalnya Kak Farini kan tadi pikirannya ekonomi misalnya atau ekonomi nih. Jadi dia pas dia keluar lebih luas karena dia manajemen atau ekonomi. Pilihannya lebih banyak. Nah, sementara kalau Amina mungkin pandangannya itu kalau misalnya dia ambil apa vokasional misalkan sebagai permesinan nih. Jadi dia keluar dia sudah tahu dia menguasai mesin, lebih ke menjurus ke profesional dan apa pekerjaan yang dia dapat itu akan lebih mudah dan gampang.
0: Iya, itu kalau seandainya pas dapat ya. Tapi kadang-kadang kalau seandainya ternyata ya dia mungkin prestasinya so-so doang. Jadi dia mau gak mau mungkin agak sedikit banting setir ke jurusan ke bagian bidang lain. Nah, mungkin pada saat itu agak sedikit kelimpungan. Sedangkan kalau seandainya itu waktu dulu ya, Farini ingat banget pernah teman gue bilang paling bagus sih zaman dulu ya. Sekarang itu beda ya. Ambil sekretaris, karena ambil sekretaris itu boleh bilang dia tuh semua pun agak dipelajari. Karena siap untuk membantu bos. Jadi istilahnya, dan bantu bos itu buat bisa jadi batu loncatan. Jadi istilahnya ke bidang apapun kamu bisa. Cuma ya mungkin pada saat itu belajar lagi. Tapi ya memang sih sebenarnya yang namanya kerja itu bukan berarti kerja ya. Kita juga sambil bekerja sambil belajar. Jadi sepanjang hidup kita itu harus belajar. Jadi kadang-kadang kalau apa namanya, kalau sambil jurusan apa, kalau seandainya sedikit melenceng tapi karena kesempatan itu bagus, boleh juga dicoba. Jangan terlalu kekeh gitu. Kalau menurut Farini sih.
1: Kalau keke udah dari kapan bakal makin jauh ya. Karena Amina mungkin Amina bisa bertanya dengan Kak Farini ya. Waktu dulu kecil pasti kan ditanya nih cita-citanya jadi apa dek gitu.
0: Cita-citanya kalau Farini sih nggak jadi apa-apa ya. Kayaknya Farini juga tiba-tiba lupa nih.
1: Jadi dulu Farini kok jadi orang kaya.
0: Oh, Farini
1: jadi dermawan.
0: Sempat Farini cuma berpikir bahwa cita-cita bisa dapat duit banyak buat kasih orang tua. Karena dulu Farini lagi kecil.
1: Kalau bukan cita-cita, kalau profesi.
0: Profesi Farini dulu, karena dulu Farini kayaknya lumayan suka nyanyi ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi kumpul-kumpul sama saudara, lagi suruh nyanyi, kalau dapat uang Farini seneng. Karena dikasih kan sama saudara, oh nyanyi, ih bagus dikasih uang, begitu langsung kasih mama.
1: Jadi cita-citanya
0: berpikir nggak bilang penyanyi, yang penting bisa menghasilkan uang.
1: Cita-citanya menghasilkan uang
0: untuk ya kasih orang tua gitu kesannya.
1: Kalau Amina mungkin ikut-ikutan dengan teman-teman ya yang pengen cita-citanya jadi dokter. Terus ada teman-teman Amina yang pengen cita-citanya jadi insinyur apa nggak tahu. Terus cita-cita jadi presiden. Ya cita-citanya tuh pilot. Jadi cita-cita kita itu benar-benar semuanya itu bagus-bagus.
0: Bagus. Ya, harus
1: jarang ada yang cita-citanya mungkin hanya sekedar.
0: Jangan salah, ada yang kategori bagus itu maksudnya apa? Belum tentu kan
1: buluk atau bagus itu yang lebih tinggi lebih, gitu. Kita kan bisa melihat bahwa pilot nih, itu kan pekerjaannya yang tidak gampang, tidak mudah, dan juga harus berpendidikan
0: keren,
1: tinggi.
0: Gitu.
1: Harus berpendidikan tinggi, termasuk dokter. Presiden itu kan juga harus punya pendidikan dan wawasan yang sangat luas.
0: Betul.
1: Bukan mungkin kita mungkin sebagai pedagang, ya pedagang kalau misalnya dia tidak lulus pendidikan S1, nah itu kan tetap bisa jadi pedagang. Sementara untuk cita-cita yang dulu semasa Amina SD, itu di mana mereka harus melewati dulu pendidikan yang cukup berat gitu. Menurut Amina itu.
0: Terus Amina apa?
1: Pekerjaan, Amina pengen dokter.
0: Oh jadi dokter.
1: Iya. Terus, karena ikut-ikutan teman.
0: Oh
1: gitu.
0: Ikut-ikutan teman. Terus udah gitu Amina mencoba gak untuk mengarah ke dokter?
1: Pas dulu lagi waktu SMA Amina suka. Kalau untuk biologi Amina paling suka. Waktu SMA Amina itu ngambil jurusan yang biologi. IPA.
0: Ya, IPA.
1: Biologi.
0: Ya. Jadi IPA ya, bukan A1, A2,
1: nah,
0: A3
1: setelah,
0: ya.
1: Setelah mau masuk kuliah, Amina baru merasa bahwa ternyata dokter itu perlu biaya yang cukup tinggi. Nah, makanya Amina baru mengundurkan diri, ngambil yang manajemen ekonomi.
0: Tapi kalau seandainya biaya tidak menjadi masalah, apakah
1: Amina mau.
0: Terus terang Farini, karena Farini orangnya bukan nggak tegan ya, takut tuh yang istilahnya bedah apa segala macam. Jadi Farini itu nggak pernah kepikiran ambil yang namanya dokter, jurusan kayak maksudnya biologi, karena untuk itu mesti ngafal itu juga Farini kayaknya susah. Tapi Amina kan dari kan lagi SD, kan kita belum tahu
1: bahwa kalau SD iya gitu. Itu memang cita-cita dokter sih dari SD. Terus kalau setelah mulai dewasa mulai tahu nih pelajaran itu susah. Nah, terima kenyataan. Nah, maunya jadi suster aja.
0: turun grade.
1: Tapi tetap Amina tetap fokus ke
0: bagian

0: bagian biologi alam, Aminah suka. Cuman hanya saja kalau saat sudah kuliah karena butuh biaya yang besar, akhirnya Aminah bilang ya udah nggak usah di apa jurusan
1: dokter, kedokteran. Ya. Tapi kalau seandainya sekarang disuruh pilih lagi, apakah mau tetap jadi dokter?
0: Aminah mau.
1: Mau tetap ya?
0: Mau.
1: Sampai sekarang mau.
0: Sampai sekarang Aminah itu pekerjaan dokter itu
1: pekerjaan yang mulia, menolong
0: mulia,
1: orang.
0: Mulia, profesional, dan orang-orang hebat. Menurut Aminah, orang yang bisa sekolahnya selesai dokter, walaupun memang sekarang kita nggak tahu ya, tapi menurut Aminah kalau misalnya orang yang memang mau terjun ke dunia dokter itu orang yang hebat dan dia mau belajar. Karena dokter itu belajarnya itu
1: 7 tahun untuk
0: beda, berbeda dengan orang-orang yang lain.
1: Orang biasa.
0: Nah, Aminah kan juga ada beberapa kenalan kan dengan dokter, termasuk mereka juga sempat belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk dokter-dokter cara belajar mereka dengan orang-orang yang lain itu berbeda.
1: Kalau enggak tidak bisa menyerap segitu banyak informasi dan mesti mengingat segala macam. Kalau enggak nanti pas suruh resepnya gimana? Pas periksa, jantungnya berdebuk detuk-detuk ini apa? Kadang-kadang seluruh badan enggak bilang dokternya dokter umum tapi atau dokter spesialis karena mencakup semuanya. Hanya saja mungkin kalau seandainya lebih fokus ya mungkin cari dokter spesialis seperti itu.
0: Contohnya saja juga kan beberapa teman kita yang sempat kita datangkan untuk wawancara, dia kan juga ada dokter nih. Nah, pandangan mereka berbeda, gaya pikir mereka, gaya serap.
1: Berbedanya apa nih? Bisa mereka, dikasih tahu enggak di kalau
0: mereka itu sangat
1: Aminah.
0: Pintar. Mereka itu sangat pintar. Dari kita mungkin pada saat kita mengetahui cara pola hidup mereka cukup disiplin. Yang pertama cukup disiplin
1: hal-hal.
0: Belajar mereka juga cepat. Terus kita ngomong apa, mereka daya tangkapnya itu juga sangat cepat sekali. Jadi menurut Aminah untuk menjadi dokter setelah mereka mengenyam pendidikan dokter, ketika mereka udah keluar ya gaya
1: harus juga
0: pola pikir mereka memang berbeda. Gaya pemikiran mereka, reaksi mereka itu sangat cepat, sangat pintar. Jadi Aminah cukup hormat dan salut sama seorang dokter. Ya, walaupun mungkin dia bukan baru dokter lulusan, baru kuliah, tetapi pada saat dia menjalani untuk belajar menjadi sampai menjadi dokter itu sangat luar biasa.
1: Memang iya sih. Tapi ya itu ya kadang-kadang gitu ya, apa namanya, pendidikan menjadi seorang dokter atau mungkin juga sesuatu yang lebih tinggi, mungkin pilot itu juga boleh bilang kan nggak gampang. Kalau putus di tengah-tengah juga repot ya. Jadi sebisa mungkin kalau saatnya memang sudah ada tekad itu ya harus dilakoni, karena begitu masuk ambil jurusan dokter nih ya, itu butuh waktu karena 7 tahun kan, belum lagi spesialis. Nah, apalagi kalau untuk spesialis di Indonesia mungkin itu lebih repot ya, katanya harus dikirim ke daerah, kemudian juga harus melakukan penyesuaian, dan ya itu dia, selain otaknya encer itu juga harus kemampuannya juga banyak. Sementara kalau di Taiwan juga ya sama sih, di mana-mana yang namanya dokter tetap harus menghafal, mengetahui segitu banyak informasi biar dia tahu misalnya kalau seandainya si A lagi mengalami apa dia bisa menduga, kalau enggak salah menduga atau salah periksa itu kan repot. Orang sakitnya di jari kaki, dioperasinya jari tangan misalnya. Itu kan repot kalau kayak gitu kan ya.
0: Ya, tapi untuk manusia apa masyarakat modern sekarang ini, khususnya untuk generasi muda, menurut Aminah itu juga terjadi perubahan yang cukup besar sekali.
1: Betul sih.
0: Nah, anak-anak sekarang jika ditanya cita-citanya apa, dulu aku seperti Aminah penerbang. Mungkin ya tinggi dokter. Muluk ya gitu ya. Tapi yang sekarang ini cita-citanya apa? Ya anak kecil mereka hanya ngomong, oh saya pengen jadi pengantar makanan. Ya, jadi Uber atau Foodpanda. Iya, jadi mereka cukup sederhana dan cukup realistis. Mungkin ini juga tidak ada salahnya karena namanya anak, mungkin mereka juga bisa berkembang dan berubah lagi kan.
1: Nah, kalau kayak gitu nih, dulu kan Aminah tuh bercita-cita jadi dokter dan boleh bilang tidak kesampaian ya. Dan sekarang Aminah juga memiliki 2 orang anak. Apakah dulu sempat atau mungkin sekarang nih sempat istilahnya kalau cita-citaku enggak kesampaian, sekarang aku mau supaya aku bisa nih agar anakku yang meneruskan cita-citaku.
0: Ya, sempat gak bisa kepikir. Dong. Kan pernah kepikiran, tapi enggak bisa dong. Setiap orang itu punya hak dan mereka sendiri untuk memilih.
1: Tapi kan
0: kita tidak. Kita hanya bertanya. Kita hanya bertanya dan pilihan tetap ada di mereka.
1: Betul, tapi kan lagi kecil kan biasanya dari kecil kan orang bilang anak kecil kan sebuah selembar kertas kosong.
0: Bisa.
1: Jadi kita mau gambar apa itu ya yang akan dihasilkan.
0: Iya, bisa. Kita hanya bisa
1: mengarahkan.
0: Bukan mengarahkan sih, bertanya. Kita hanya bertanya tetapi yang memilih tetap mereka. Kita bisa menyampaikan, oh kalau betapa alangkah bagusnya kamu bisa menjadi seorang dokter. Kita bisa, cuman saja anak-anak mereka juga punya pilihan. Seperti kita sendiri, Aminah sendiri, mungkin orang tua Aminah juga berharap Aminah bisa menjadi penjahat.

0: jahit. Aminah nggak mau, nggak suka pekerjaan-pekerjaan apa prakarya tangan Aminah nggak sehalus itu, nggak sebagus itu, nggak setelaten itu. Aminah nggak suka. Kalau misalnya gergaji mana Aminah suka. Tapi kalau misalnya suruh menjahit, menyulam, Aminah nggak mau. Dan mama Aminah itu kan dulu kan zamannya mereka wanita-wanita itu harus bisa menjahit,
1: kalau ngomong
0: bisa
1: gitu
0: menggunakan
1: ya,
0: mesin jahit. Dan Aminah nggak mau.
1: Mama jadi Farini juga gitu.
0: Menurut Aminah, Aminah juga nggak boleh memaksa anak-anak.
1: Betul sih.
0: Ya, apa yang aku inginkan harus diteruskan sama anak-anak.
1: Bukan, maksud Farini ya mungkin berharap anak juga bisa jadi dokter. Dan kalau dulu kan mungkin karena masalah ekonomi.
0: Menurut Aminah, sekarang kita berharap pun tidak boleh. Kita hanya boleh bertanya dan mereka yang memilih gitu.
1: Ya, kadang-kadang kan kalau terus terang ya, kayak sekarang, dulu lagi zaman Farini pas lagi SMA mau ke kuliah, suruh pilih jurusan apa, Farini belum tahu benar-benar maunya apa. Jadi kadang-kadang itu perlunya kalau tanya kan belum tentu mereka bisa jawab karena sendiri kayak gitu. Jadi kadang-kadang lebih sedikit lebih diarahkan lah. Oh kayak gini. Nah kan Mbak Farini dulu kan kalau Aminah dulu kan mungkin masalah ekonomi. Jadi istilahnya melepaskan cita-citanya kali-kali. Dengan sekarang kalau kayak gitu aku harus memberikan ekonomi yang oke agar anakku bisa sesuai dengan cita-citanya. Atau mungkin juga melanjutkan cita-cita ke Aminah. Maksud Farini seperti itu.
0: Bukan
1: berarti maksa. Ada yang seperti itu kan. Tapi tentu saja apapun cita-cita kita, ya tetapnya kita harus berusaha agar bisa tercapai. Ya teman-teman, untuk acara WWWD hari ini kita akhiri dulu sampai di sini.

0: 制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.